0: mihlanu bona sisi kebe musingi kebe no sifune imali yami bona sisi kebe musingi kebe no ngelele lele wemjaka baba
1: aphela mfoka.